0: bamchiye ozangen ungen avanta vam ozangen ungen sebe zamchiye ozangen ungen avanta vam ozangen ungen sebe zamchiye
1: vantana vantana ozane kaya lesa vani impisi kudala zahamba Vantana vantana ozane kaya. Lesavani. Impisi kudala zahamba. Vantana vantana ozane kaya. Lesavani. Impisi kudala zahamba.

kabari. Nangesi wembule ni omwami makabari. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Orchestra esterba, cocco, turbo, capuri, suandambo, fa.

Beethoven. Beethoven. Bari mena katembu. Mulomo weja nangina. Ngulungulo kasambala bala. Kazari munelo bangula. Kangulungula chimpanga. Badadi badadi. Badadi badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bakumune bakujungulula. Mulomo weja nangina. Sambala bala. Kabende ndaka bafike. Fakuna iku neku. Bari mena katembu. Bari mena katembu. Kibuka bakanyi. Kibuka bakanyi. Munkongela. Munkongela. Munkongela.